Dari kawasan aja Gusalim Painan 91,2 lagi Sawer Farm, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabar lagi saw. Serah sekali pagi hari.

Ini kembali bersuara Kradel Fabri dalam Selamat Pagi Pasisei Selawi di edisi Jumat 19 Juni 2026. Menyapa kembali tentunya buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 lagi Saw FM dan juga streaming dari Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun sahabat lagi Saw berada yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Pagi hari ini semoga diberikan keberkahan, rahmat, kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat lagi Saw seperti biasa informasi-informasi Islam bakal kita hadirkan dan juga lagu-lagu Islami bakal menemani sahabat memulai aktivitasnya di edisi kali ini.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengki Saw FM, Sobat Lengki Saw masih bersama Del Febri dalam program Selamat Pagi Pasisi Selabi. Sobat Lengki Saw, ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita pasti pernah mengalami depresi, sedih dan sebagainya. Islam adalah agama yang hadir sebagai solusi atas seluruh permasalahan kehidupan manusia. Tidak ada satu pun persoalan hidup yang luput dari perhatian Islam, baik urusan dunia maupun akhirat. Di antara permasalahan yang manusia hadapi adalah permasalahan jiwa dan juga hati, kegundahan, kegelisahan, kesedihan, bahkan depresi. Disampaikan sahabat, untuk kesedihan ini bukanlah tanda kelemahan dari iman. Ini adalah bagian dari fitrah manusia yang Allah ciptakan dan akui dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Para nabi pun tak luput dari kesedihan yang mendalam. Nabi Yakub alaihissalam begitu sedih atas kehilangan putranya Yusuf. Kesedihannya pun diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 84. Rasulullah SAW pun mengalami kesedihan mendalam saat putranya Ibrahim meninggal. Beliau bersabda, sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang membuat Tuhan kami murka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas sahabat, seseorang yang mengalami depresi tidak perlu merasa bersalah atau menganggap dirinya beriman rendah. Kesedihan adalah pengalaman kemanusiaan yang nyata dan diakui oleh Islam. Namun, hal tersebut tidak menjadikan manusia boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ia harus mengusahakan untuk bangkit dari kesedihannya agar ia bisa kembali lebih bisa beraktivitas secara biasa dan kembali bersemangat.

Cabalan Yesus Islam tidak meninggalkan manusia tanpa solusi. Salah satu solusi terbesar yang Allah berikan adalah sholat. Allah Ta'ala juga memerintahkan agar sholat dijadikan penolong di saat-saat kita sulit. Dalil-dalil yang menegaskan hal tersebut memang dirancang oleh Allah sebagai obat dan juga solusi ketika kita sholat. Sholat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menyembuhkan penyakit hati termasuk depresi. Sholat bukan sekedar gerakan fisik. Sholat adalah proses transformasi spiritual yang nyata. Jika seseorang telah rajin sholat namun depresi masih hadir, maka pertanyaannya yang perlu dijawab dengan jujur, sudahkah kita sholat benar-benar sempurna? Maka pengalaman dasarnya adalah ketika orang itu benar-benar melakukan sholat, maka ia akan beruntung. Pertanyaannya, mengapa kita masih tidak merasa damai dengan sholat kita? Apakah kita benar-benar telah menyempurnakan sholat kita? Dan lebih dari itu, Allah Ta'ala memberikan ancaman keras bagi orang yang sholat, namun sholatnya tidak sampai pada hakikatnya. Disampaikan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini adalah peringatan yang serius, di mana sholat yang tidak sempurna bukan hanya tidak bermanfaat. Lebih dari itu, sholat bisa membawa kecelakaan bagi pelakunya. Bukan karena sholatnya, melainkan karena sholat itu dilakukan tanpa ruh dan tanpa hakikat yang sebenarnya. Disampaikan Sabalan Kisau, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, di mana Islam mengajarkan langkah-langkah yang perlu dijalankan bersama-sama selain menyempurnakan sholat. Yang pertama adalah bisa memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Kedua, mengubah perspektif dengan pemahaman Islam, di mana ketika kita memandang musibah maupun cobaan, kita harus memandangnya dari perspektif pemahaman Islam. Berikutnya, Sabalan Kisau membangun hubungan sosial yang baik. Yang keempat adalah menjaga kesehatan fisik dan juga mencari bantuan profesional sebagai ikhtiar. Seseorang yang sholat namun masih mengalami depresi tidak perlu memandang dirinya sebagai orang yang gagal secara spiritual. Islam memahami bahwa depresi adalah bagian dari ujian kemanusiaan. Ketika ia melakukan ibadah namun masih depresi, yang perlu dievaluasi adalah kualitas ibadahnya. Apakah sudah benar-benar khusyuk? Apakah menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku?

Siapa lagi so di lain itu dan di samping itu langkah-langkah lain yang bisa kita tempuh adalah juga memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengubah perspektif, menjaga kesehatan fisik, membangun hubungan sosial yang baik dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Semuanya adalah bagian dari solusi Islam yang menyeluruh.

Demilang 1,2 Lengki Saw FM. Sama Lengki Saw masih bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisir Islami. Sahabat, banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun hatinya tetap gelisah. Rezeki datang tapi terasa cukup tidak pernah menetap. Yang sedikit terasa sempit dan yang banyak pun tak menenangkan. Permasalahannya cenderung bukan pada berapa banyak rupiah yang diperoleh, tetapi pada cara hati memandang rezeki. Disampaikan Sahabat Lengki Saw bahwa Islam tidak membiarkan seorang hamba berjalan tanpa pegangan. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang ringkas namun mengandung makna ketundukan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Doa itu adalah doa memohon kecukupan dengan yang halal dan ketergantungan total hanya kepada Allah. Nah, disampaikan Sahabat Lengki Saw, kalimat cukupkanlah aku dengan yang halal menunjukkan bahwa halal sejatinya telah mencukupi. Tidak ada satupun kebutuhan hamba yang mengharuskan ia menabrak yang haram. Jika seseorang jatuh dalam perkara yang haram, itu bukan karena halal tidak ada, tetapi karena hati tidak sabar dan iman tidak kokoh. Kita bisa perhatikan ketika Allah mengharamkan khamr, bukankah tersedia air susu, air hujan, air kelapa, air tebu, air sumur, air mata air, dan berbagai sumber halal lainnya. Begitu pula ketika keharaman babi ditetapkan, bukankah tersedia ayam, sapi, ikan, kambing, dan berbagai sumber halal dari hewan-hewan yang secara syariat dihalalkan. Begitu pula dalam hal pekerjaan, di antara banyaknya celah pekerjaan yang haram mungkin terbesit di pikiran kita, maka berikhtiarlah untuk pekerjaan halal. Insyaallah engkau akan menemukan lebih banyak sumber pekerjaan halal yang diberkahi. Sahabat Lengki Saw, disampaikan bahwa begitu banyak orang yang memiliki penghasilan namun jiwanya bergantung pada manusia. Takut kehilangan relasi, takut ditinggal atasan, takut tidak disukai. Padahal ketakutan ini lahir karena hati tidak benar-benar merasa cukup dengan Allah. Akhirnya segala batasan syariat tak lagi dipedulikan demi mengejar karir, proyek, dan keuntungan duniawi lainnya. Ketika Allah mencukupkan seorang hamba dengan karunia-Nya, ia tetap bekerja, tetapi hatinya tenang. Ia tetap berusaha, tetapi tidak menjual prinsip. Ia memberi tanpa takut miskin dan menolak yang haram tanpa takut kekurangan. Sahabat Lengki Saw, disampaikan bahwa tidak sedikit orang yang rajin ibadah tetapi sulit khusyuk, seperti yang kita bahas ketika bab sholat tadi. Salah satu sebabnya adalah rezeki yang tidak dijaga dengan baik. Hati yang dipenuhi syubhat dan haram akan sulit tunduk dalam sholat dan berat dalam tilawah.

Sabang Yesau, itulah dua informasi yang kita hadirkan dalam Selamat Pagi Pak Sisi Islami di edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nantinya kita masih akan bertemu dengan program yang berbeda, makanya Sabang Yesau tetap dengarkan di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: Dari kawasan Jagus Salim Baina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lengkisau kembali bersuara kepada Dol Fabri di pagi hari ini. Sahabat hadir dengan program Jumat Bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti biasa, sahabat menghadirkan program tausiah dari narasumber kita dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di pagi hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2020. Kita menyapa kembali buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan lancar dan juga kita berharap diberkahi ya aktivitas kita di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menemani aktivitasnya, kita hadirkan lembaran ilmu di pagi hari ini bersama narasumber kita dari Kecamatan Linggosari Baganti. Kita masih bersama penyuluh agama Linggosari Baganti di edisi kali ini. Kita sapa sahabat sudah hadir bersama kita di studio Radio Lengkisau FM. Yang pertama kita sapa ada Ibu Fatmawati SPDI selaku penyuluh agama Linggosari Baganti. Kita sapa, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Del.
0: Iya Bu, sehat kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat sahabat Lengkisau semua dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, semoga kita diberikan kesehatan yang panjang dan umur yang panjang sehingga kita bisa melalui hari-hari ini dengan baik. Dan diawali dengan bacaan bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, baik Ibu. Ini perjalanan lancar ya Bu ya, dari Linggo tadi ya Bu.
1: Alhamdulillah Bu.
0: Alhamdulillah lancar. Baik, sahabat Lengkisau, Ibu Fatmawati tidak sendiri, ada juga Ibu Yuli Marni SH merupakan penyuluh agama Linggosari Baganti juga. Kita sapa, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Ibu. Sehat Ibu kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah. Boleh Ibu disapa juga pendengar kita maupun mungkin rekan kerjanya di Linggosari Baganti, Ibu silakan.
2: Selamat pagi sahabat Radio Lengkisau semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selamat pagi juga buat rekan-rekan kami, umumnya untuk keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya keluarga

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, sahabat Lengkisah yang kami banggakan, dimanapun sahabat berada, kami mengambil tema agar mengambil tema yaitu keutamaan sholat, tentang keutamaan sholat, supaya kita yang bisa disampaikan pada siang hari ini oleh saudari saya yaitu Yuli Marni SH. Kepada Yuli Marni dipersilahkan.
1: Baik, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi mala aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara fi qalbi basar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita kembali mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih walaupun kepada sang kekasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang-bilang walaupun sampai nyawa kita melayang. Berkat kasih dan sayangnya lah sehingga kita bisa hadir di Radio Lengkisau pada pagi menjelang siang ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga terus dicurahkan buat Nabi akhir zaman, yakni Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat Radio Lengkisau yang berbahagia, pada kali ini kami mengambil tema yaitu keutamaan ibadah sholat. Sahabat Radio Lengkisau yang berbahagia, sengaja kami mengambil tema ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an, Allah perintah kita untuk puasa, cukup turun ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah perintah kita naik haji, cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat, cukup turun ayat. Tapi ketika Allah perintah kita sholat, tidak hanya sekedar cukup turun ayat, Nabi pun langsung diangkat oleh Allah untuk menjemput perintah sholat. Begitu istimewanya ibadah sholat daripada ibadah yang lain. Sahabat Radio Lengkisau yang berbahagia, sholat merupakan ibadah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak hanya sekedar cukup turun ayat, dalam Quran surat Bani Israel ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah Allah berkahi di sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran surat Bani Israel ayat pertama. Sahabat Radio Lengkisau yang berbahagia, dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ibadah sholat tidak hanya sekedar cukup turun ayat, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad langsung menjemput perintah sholat. Begitu istimewanya ibadah sholat daripada ibadah yang lain. Akan tetapi di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mengerjakan sholat. Betapa banyak ayat tentang sholat, sahabat Radio Lengkisau yang berbahagia, tidak pernah Allah itu menyuruh kita mengerjakan sholat. Tetapi aqimis sholat, tidak pernah kita temukan i'malis sholat, if'alis sholat, tidak. Tetapi aqimis sholat, dirikan sholat. Jadi sahabat Radio Lengkisau yang berbahagia, kita sama-sama introspeksi diri, apakah selama ini kita sudah mendirikan sholat.

0: sholat atau hanya sekedar mengerjakan sholat. Kata Nabi, inna masalis sholati fid din kama salir ra'si fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota tubuh manusia. Kita tahu, hadirin yang berbahagia, manusia tanpa tangan mungkin masih bisa hidup. Manusia tanpa sebelah kaki mungkin masih bisa hidup. Banyak kita lihat manusia yang tidak menggunakan pendengarannya lagi atau tidak berfungsi, katakanlah itu seperti tuli, masih bisa hidup. Tapi kita tidak pernah melihat manusia yang masih hidup yang tidak memiliki kepala. Begitu jelasnya ibadah sholat, ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita semua tentang keistimewaan ibadah sholat. Sahabat Radio Lengkisau yang berbahagia, di awal tahun Hijriah ini, mari sama-sama kita benahi diri, introspeksi diri, kita hijrah dari sebelumnya kita tidak mendirikan sholat, sama-sama kita dirikan sholat. Tentu kita bertanya, apa perbedaan mengerjakan dengan mendirikan? Kalau mengerjakan, sahabat radio yang berbahagia, itu hanya sekedar gugur kewajiban. Selesai sholat, ajaran sholat tidak diterjemahkan di luar sholat. Akan tetapi kalau mendirikan sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Jadi, mumpung kita masih di awal hijriah, dari masa lalu yang tidak membuat perubahan dalam hidup ini, mari kita berubah kepada yang lebih baik. Hidup di dunia ini tidak akan lama, hidup di dunia ini hanya sementara. Dari kecil, besar. Setelah besar, nikah. Setelah nikah, punya anak. Setelah punya anak, punya cucu. Setelah punya cucu, toh mati. Begitulah keadaan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah kita merasa memiliki di dunia ini, hadirin yang berbahagia, dikarenakan semua yang kita miliki di dunia ini atau yang kita punya di dunia ini hanya titipan belaka. Untuk itu, mari sama-sama kita dirikan sholat dengan sesungguhnya, dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ayat menjelaskan tentang keistimewaan ibadah sholat, hadis mengajarkan kepada kita tentang cara sholat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Salah janggal kami banyak mohon maaf. Dan sebagai kesimpulan, jika selama ini kita masih mengerjakan sholat, mari berusaha sama-sama mendirikan sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli ya atas ilmunya di pagi hari ini terkait dengan keutamaan sholat ya Ibu. Nah mungkin sedikit kita bahas juga ya Bu ya, keutamaan dari ibadah sholat ini. Memang sholat merupakan salah satu hal yang kita sebagai muslim wajib melakukannya dan sudah menjadi rutinitas ya Bu. Nah tapi kenapa kadang ketika kita sholat kita merasa hanya sebagai ya rutinitas saja, tidak ada hati, tidak ada kekhusyukan, terasa kosong Bu. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa tersebut bahwa sholat ini harus bisa sampai ke hati? Mungkin ada tips dan triknya Ibu, silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Del. Baik, sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada kami tadi, memang kita ini manusia biasa, mendapatkan khusyuk itu mungkin susah ya Bu Del. Tapi salah satu trik yang bisa sama-sama kita terapkan dalam hidup ini untuk mendirikan sholat, supaya kita berusaha walaupun tidak khusyuk sesungguhnya seperti yang Nabi katakan, setidaknya kita bisa berusaha berjuang untuk mendapatkan khusyuk. Yang pertama sekali yaitu kita harus tahu apa makna dari yang kita baca Bu Del. Jadi kadang kita membaca Allahu Akbar, kita tidak tahu apa makna dari Allahu Akbar. setelah masalah besar di luar kita hadapi, ketika waktu sholat masuk, kita bawa dalam sholat, bahkan kita bisa menghayal dalam sholat, sehingga kita tidak bisa mendapatkan khusyuk itu. Akan tetapi jika kita paham makna daripada Allahu Akbar, ternyata hanya Allah yang lebih besar, masalah saya tadi itu mah kecil. Yang kedua, yaitu dengan mengetahui makna yang kita baca. Seperti contoh, Allahu Akbar, kenapa takbirnya itu mengangkat tangan seperti ini? Kenapa tidak ke depan? Itu ada maknanya, Bu Del. Itu sepanjang yang kami baca, sepanjang yang kami pelajari, Allahu Akbar, kenapa takbirnya itu ke belakang? Sebelum kita sholat, kita benar-benar membuang urusan dunia. Jangan sekali-kali kita bawa dalam sholat. Kalau kita bawa dalam sholat, mustahil sholat itu bisa khusyuk. Itu makna yang pertama. Yang kedua, apa yang kita baca seperti ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi Firli, tahu enggak kita maknanya? Warhamni, tahu enggak kita maknanya? Jangan-jangan kita hanya sekedar membaca bahasa Arabnya saja, tapi kita tidak tahu artinya. Tapi kalau misalnya kita tahu artinya, seperti Rabbi Firli, ya Allah ampuni aku, insya Allah kita akan bisa lebih khusyuk. Ini tuh, Bu Del.
1: Oke, berarti kita baca ya, Bu ya, artinya. Tidak hanya kita hafal saja, tapi kita tahu maknanya. Nah, berikut Ibu. Nah, mungkin kita sebagai ibu-ibu saat ini ya, Bu ya. Punya suami, punya anak. Nah, ini salah satu, sebenarnya tidak mengganggu ya, Bu, tapi fokus kita tuh jadi terbagi-bagi. Dan mungkin bagaimana nih, Bu, bisa lebih khusyuk lagi? Jadi kalau anaknya nangis lah, anaknya jerit-jerit lah, Bu, ya mungkin pengalaman ada juga akan hal tersebut. Ibu Fatmawati juga boleh menyampaikannya, silakan Ibu.
2: Kalau kita di dalam sholat itu, mungkin kita ada namanya anak lagi nangis, atau kita lagi masak masak makanan di dapur sedang
1: sibuknya
2: ya. Itu. Tentu kalau dalam waktu sholatnya itu, tentu kita harus fokus dulu kepada sholatnya dulu. Anak tuh atau kita diamkan dulu anaknya itu, baru kita sholat supaya bisa khusyuk kan. Mungkin itu aja, Bu deh.
1: Baik. Nah, hal tersebut, Bu, kadang kita tertunda ya, Bu ya, kadang sholatnya hampir di akhir waktu karena mungkin menyusui anak atau anaknya nangis banyak tingkah ya, Bu ya. Itu enggak apa-apa, Bu, menunda sholat karena untuk bisa menenangkan anak ataupun mungkin menyusui anak, Bu.
0: Baik, Bu Del. Sepanjang kami pelajari, sebenarnya kita itu tidak boleh menjadikan anak alasan untuk menunda sholat. Kita kan tahu, sama-sama tahu, seperti waktu zuhur misalnya masuk jam 12.18. Sebelum itu kan kita bisa mempersiapkan anak ini bagaimana nanti supaya diam ketika kita mendirikan sholat. Nah, jadi itu tuh kita persiapkan. Kalau misalnya dia lapar, kita kenyangkan dulu. Kalau misalnya belum mandi, kita mandiin dulu. Kalau misalnya perutnya kenyang, badannya segar, insya Allah kita bisa khusyuk dalam sholat.
1: Oke, berarti manajemen waktu kali ya,
0: ya Bu Nel.
1: Harus oke. Mungkin Ibu Yuli ada juga nggak pengalaman seperti itu? Atau mungkin ada jemaah-jemaah di Linggo yang pernah menanyakan hal-hal tersebut, Ibu?
0: Ada menanyakan hal tersebut. Katanya begini, kalau misalnya lagi sholat anak nangis tidak diam-diam, itu kan khusyuk itu payah, Bu, katanya. Bagaimana itu untuk mendapatkannya? Jadi seperti tadi, kita kan tahu anak bakal nangis nanti. Jadi apa antisipasi kita tuh? Bagaimana antisipasi kita supaya anak tadi diam? Nah, itu seperti tadi. Kita kan tahu apa kira-kira yang kurang daripada dia. Kalau misalnya badannya sudah segar, perutnya sudah kenyang, kalau kita sholat, insya Allah dia paham, Bu. Kami juga punya anak kecil kan di rumah. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa melihat Umi sholat dulu ya, jadi dia paham, duduk di samping. Kalau 5 waktu sehari semalam dia lihat seperti, oh ini sholat, tidak boleh diganggu. Paham anak itu, Bu. Itulah kenaan.
1: Kita jelaskan juga ya, Bu ya, apa yang kita kerjakan. Kalau bisa mungkin mereka juga ikut ya, Bu. Oke, Bu, luar biasa sekali ya terkait dengan keutamaan ibadah sholat ini. Mungkin sebagai penutup, Ibu Yuli dan juga Ibu Fatmawati, ada himbauan maupun pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Kabupaten Pesisir Selatan, terkhusus pendengar kita sahabat Radio Lengkisau FM. Mungkin Ibu Fatmawati dulu, silakan.
2: Baiklah sahabat Lengkisau semua, adapun kesimpulannya, yaitu ibadah sholat adalah ibadah yang paling istimewa dan ibadah pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholatnya diterima, insya Allah ibadah yang lain akan ikut. Untuk itu, marilah sama-sama kita dirikan sholat dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu saja, Bu Del.
1: Terima kasih, Bu. Ibu Yuli, boleh Bu membawa maupun pesannya kepada pendengar kita, silakan.
0: Baik, terima kasih, Bu Del. Kesimpulan terakhir yang kami sampaikan pada pagi menjelang siang ini, yaitu jika selama ini kita masih mengerjakan sholat yang kita tidak tahu makna yang kita baca dalam sholat, mari di awal tahun ini kita sama-sama hijrah. Karena awal tahun baru hijriah, ya Bu Del. Jadi kita sama-sama hijrah, sama-sama memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik. Jika selama ini kita masih mengerjakan sholat seperti yang kami sampaikan tadi, mari sama-sama kita dirikan sholat. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatmawati tadi, ibadah sholat merupakan ibadah yang paling istimewa di sisi Allah. Untuk itu, itulah amalan ibadah yang paling utama yang kita perbaiki dalam hidup ini.
1: Baik, ya. Terima kasih Ibu, Ibu Yuli Marni, Ibu Fatmawati sudah hadir bersama kita, sudah memberikan ilmu kepada kita semua, terkhusus bagi sahabat lagi saya mendengarkan Jumat bersama Kemendag di edisi kali ini. Terima kasih Ibu, semoga lancar dalam aktivitasnya.
0: Amin.
1: Dan insya Allah bisa bertemu di lain kesempatan.
0: Amin.
1: Kita ucapkan juga terima kasih buat sahabat langsung yang sudah mendengarkan dan menyaksikan melalui video streaming di Facebook LPP Lengkisau FM. Kita tutup dulu Jumat bersama Kemendag di edisi kali ini. Terima kasih sahabat, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur, oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai beli capek.
2: Jangan lah dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
4: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
2: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
1: Oh, buat perahunya ya?
2: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
1: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
2: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
1: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
2: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
1: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
2: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah meminta pertolongan persalinan pada tenaga kesehatan.
1: Eh John, kemarin istri kamu baru melahirkan ya?
2: Iya benar.
1: Istri kamu kapan melahirkannya?
2: Kata Bu Bidan, kemungkinan bulan depan.
1: Oh. Gimana bayinya? Sehat-sehat kan?
2: Oh, pasti sehat dong. Soalnya istri saya kan selama hamil rajin periksa kehamilannya ke Bu Bidan.
1: Oh, memang harus begitu.
2: Iya.
1: Pokoknya, tiap ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya pada bidan atau dokter paling sedikit 4 kali.
2: Betul.
1: Ini penting. Jadi kalau ada kelainan pada kehamilan, bisa langsung ketahuan.
2: Bener juga sih.
1: Kan lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti terlambat.
2: Untung istri saya rajin memeriksakan kehamilannya ke Bu Bidan. Bu Bidan banyak memberitahu soal perkembangan bayi, soal kesehatan ibu hamil, makanan yang harus dimakan, terus banyak lagi deh.
1: Wah, banyak sekali manfaatnya kalau rajin periksa kehamilan.
2: Tentu, setiap ibu hamil dianjurkan makan makanan yang bergizi dan memperbanyak makan sayur-sayuran juga buah.
1: Iya, istri saya juga minum tablet tambah darah.
2: Oh ya?
1: 1 tablet sehari selama kehamilan, agar tetap sehat dan tidak kurang darah.
2: Nah, itu dia. Diterusin aja periksa kehamilannya. Dan jangan lupa, nanti saat melahirkan minta pertolongan bidan atau dokter ya.
1: Oh, pasti.
2: Eh, jangan lupa juga kalau ada tanda-tanda bahaya kehamilan seperti keluar darah dari jalan lahir, kejang-kejang atau bayinya sudah enggak berasa bergerak lagi, cepat bawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
1: Oh, pasti itu. Soalnya yang namanya melahirkan, nyawa taruhannya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa bahaya.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap ibu hamil memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Dan mintalah pertolongan persalinan pada bidan atau dokter agar ibu dan bayi sehat. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Jan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Tapi Ceko Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
3: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses match menang pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazanbi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Setiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau dengan bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, ya. Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI. Ini dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan, bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor. Jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di Sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cita bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama, saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, tidak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Ya ampun, ini anak barusan habis makan kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
2: Basiun, kan tadi udah makan, ya terus kenyang, ya terus tidur lah, ngapain lagi coba, aduh ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun Bas, atau kamu mau masih muda gini kena stroke,
2: Apa sih, apa, bentar, stroke apa?
0: Gini ya Bas, University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
2: Oh gitu, ya paham lah, enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
2: Enak soalnya.
0: Bas!
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
1: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba waja'alani nabiyya.
1: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: semuanya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وهي حمد الله، saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya merekalah yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seringkali dan berulang kali di dalam kitab Allah, Allah menyuruh hamba-hambanya untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Terus diperintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang selalu naik ke mimbar ini juga tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Tapi peringatan itu hanya berguna untuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita berada di bulan Muharram. Kita mendengar, kita membaca, kita melihat bahwa di bulan Muharram ini ternyata dianjurkan kita memperbanyak puasa. Dan ada hari khusus di mana kita dianjurkan untuk berpuasa, yaitu tanggal 10 Muharram. Besok atau lusa. Ada apa sebenarnya? Jamaah rahimakumullah, ribuan tahun yang lalu di dataran Mesir ada seorang raja yang zalim, yang namanya dikenang sebagai sosok orang yang tidak tahu diri, yang bernama Fir'aun. Apa yang dia lakukan? Dia menyembelih bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Bayi-bayi perempuan dibiarkan hidup untuk diperbudak oleh raja dan bala tentara. Kemudian Allah utus Nabi Musa. Ya, ceritanya panjang. Dan kalau kita membaca Al-Quranul Azim, cerita Nabi yang paling banyak adalah Nabi Musa bersama Fir'aun dan bersama Bani Israel. Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah perkenankan Nabi Musa dan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir di malam hari. Mereka menuju ke jalan yang sudah ditentukan. Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya. Tatkala mereka sampai di pantai di pagi hari, mereka tidak tahu mau kemana. Karena itu jalan terakhir yang mereka temui. Pantai tanpa ada jembatan yang mengantarkan ke tempat yang lain. Tanpa ada kapal dan perahu yang bisa menyeberangkan mereka. Dalam kondisi mereka kebingungan, tahu-tahu Fir'aun dan bala tentaranya berada di belakang mereka. Mereka putus asa. Mereka mengatakan, inna lamudrakun. Habis kita akan dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka melihat Fir'aun ada di belakang mereka. Mereka melihat lautan di hadapan mereka. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, "Kalla, kalla, tidak mungkin Fir'aun dan bala tentaranya bisa menghabisi Bani Israel. Inna ma'ya Rabbi sayahdi. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku." Dan benar jemaah, lautan itu terbelah menjadi 12 lorong, 12 suku kabilah Bani Israel melewatin lorong-lorong setiap suku. Mereka selamat dan Fir'aun ditenggelamkan. Itu singkat cerita. Allah mengingatkan Bani Israel yang sekarang kita tahu ada negara yang bernama Israel, yang mereka membantai saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah Azza wa Jal menurunkan pertolongan. Ahibati fillah, di tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi puasa dan umat Islam juga puasa. Kenapa? Ya, bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kehancuran yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Di surat Ibrahim di ayat 6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim." Manusia itu sering lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Allah mengingatkan bagaimana Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya. Kalian ingat ya, ketika Allah menyelamatkan kalian dari siapa? Dari Fir'aun dan bala tentaranya yang mereka telah menimpakan azab yang sangat memilukan kepada kalian, yang buruk kepada kalian. Mereka menyembelih putra-putra kalian, membiarkan hidup anak-anak wanita untuk diperbudak. Di situ ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Syukuri nikmat itu. Dan kita jemaah telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sering kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Di ayat ke-7 Allah mengatakan, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid." Ketika Allah membuat sebuah pengumuman kepada kalian semua, kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat yang diberikan kepada kalian. Bersyukur dengan hati, mengakui bahwa semua kenikmatan yang ada pada dirinya, yang ada di tubuhnya, yang ada di rumahnya, yang dia kendarai, yang dia makan, apapun dari nikmat yang kita rasakan, itu dari Tuhan kalian. Maka tolong syukuri dengan mengaku itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan katakan karena usahaku, karena perjuanganku. Lah, murni Allah yang kasih. Dengan hati kita mengakui, dengan lisan kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabmu sangat pedih.
1: Jemaah rahimakumullah, di ayat ke-8 Allah menceritakan Nabi Musa lagi bagaimana dia menghadapi kaumnya yang kita tahu Bani Israel sangat durhaka, keras kepala, lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, waqala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, kalau kalian semua kafir, kalian semua kafir dan semua penduduk bumi ini kafir, apa kata Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh kalian datang Jumatan ini. Allah enggak butuh kalian menjadi orang-orang beriman. Allah enggak butuh dengan ibadah kalian. Allah Maha terpuji. Kita yang butuh jemaah. Allah memberikan segala fasilitas kepada kita agar kita menggunakannya dalam ketaatan. Maka ketahuilah, kita enggak mau ke masjid, kita enggak mau sholat, kita enggak mau puasa, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah itu. Kebahagiaan hanya akan ada tatkala kita dekat dengan pemilik kebahagiaan. Kenyamanan dan kedamaian hanya akan dirasakan tatkala kita dekat dengan pencipta, Allah Azza wa Jalla. Maka syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan bersabarlah tatkala ada musibah yang menimpa kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Pada tanggal 10 Muharram di tahun kedua Hijriah, Nabi alaihi salatu wasallam ada di kota Madinah, hidup berdampingan bersama bangsa Yahudi. Hidup berdampingan bersama mereka. Beliau mendapati alaihi salatu wassalam orang-orang Yahudi pada puasa di tanggal 10 Muharram. Maka ditanyalah mereka, kenapa kalian puasa? Kata mereka, dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa ahlaka aduwahu Fir'aun. Itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Maka kita puasa syukran lillah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih pantas dengan Nabi Musa untuk mensyukuri nikmat tersebut daripada mereka. Mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa, tapi Taurat mereka rubah. Mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihi salam, tapi ajarannya dirubah. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh para sahabat semuanya puasa. Bahkan anak-anak kecil yang bisa puasa disuruh puasa. Bagaimana dengan yang sudah makan? Berhenti makan. Niatkan puasa pada hari itu. Dulu diwajibkan puasa Asyura. Tapi setelah turun kewajiban puasa Ramadan, enggak wajib lagi kita puasa Asyura.
0: Tapi kita butuh dengan puasa Asyura. Kita butuh dengan ibadah puasa.
1: Kita pernah puasa Ramadan. Ramadan selesai. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita masuk ke bulan Muharram.
0: Puasa itu membersihkan jiwa.
1: Puasa itu membuat kita dapat mengontrol nafsu kita. Dan puasa itu satu-satunya ibadah yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu untuk dia. Ada perhitungannya sudah. Illa siyam. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan kasih pahala.
0: Kenapa? Yada'u ta'amahu.
1: Wa syarabahu. Wa syahwatahu min ajri. Ini orang meninggalkan makan padahal dia butuh makan. Meninggalkan minum padahal dia gak bisa hidup tanpa minum. Meninggalkan syahwatnya karena aku.
0: Maka aku yang akan kasih pahala khusus buat dia. Dan khusus untuk puasa 10 Muharram. Ada pahala penghapusan dosa 1 tahun yang lalu. Ada pahala itu. Dan kalau bisa puasalah tanggal 9 juga. Karena Nabi SAW di tahun ke-11 Hijriah. Sebelum meninggal dunia. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Agar kita enggak menyerupai orang-orang Yahudi.
1: Jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Hari bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hari yang sangat indah. Perbanyaklah solawat buat beliau. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان مستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

Dari kawasan Jalan Diego Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk siang hari ini di program Musik Istirahat Siang edisi Jumat 19 Juni 2026. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kabar sehat ya untuk sahabat. Ataupun yang lagi sakit, kalau doakan semoga cepat sembuh aja ya, karena cuaca juga mungkin gak baik-baik saja hari ini. Selamat siang untuk semuanya di program Musik Istirahat Siang. Kita hadir sampai jam 3 sore ini. Nanti untuk sahabat yang ingin bergabung silakan ya di 0811-661-9120. Selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati di Jumat yang penuh berkah kali ini. Dan semoga hari ini selalu dihiasi dengan kebaikan. Di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan juga kita sapa selamat siang dan selamat menikmati makan siang dan juga teman-teman yang kita hadirkan akan menemani sahabat semuanya di kesempatan kali ini. Dan selamat siang juga nih buat yang lagi bergiat juga ataupun lagi sibuk beraktivitas di manapun itu berada dengan teman-teman kenangan, teman-teman melankolis di era 90-80-an, nanti kita akan hadir menemani sahabat semuanya.

Saudara, dengan cukup satu kali ya, cukup satu kali engkau menyakiti, jangan sampai kedua kali. Berbagi untuk siang hari ini, sembari menunggu atensi sahabat semuanya di 0811 666 1912.

0: informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPemda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPemda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPemda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPemda dengan akses http://2/103.143.152.154.2/8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran.

0: pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

91,2 lagi saya Fem masih bersorakan Vivi menemani sahabat semuanya di menit 54 dari buku 1 siang hari ini. Untuk kali ini sahabat, informasi dari BMKG, potensi hujan masih tinggi di Sumatera Barat hingga 25 Juni. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan potensi hujan di Sumatera Barat masih cukup tinggi dalam sepekan ke depan, tepatnya periode 19-25 Juni 2020. Meski sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, dinamika atmosfer dan faktor lokal diperkirakan masih memicu pertumbuhan awan hujan di Sumatera Barat. BMKG sendiri mencatat pada periode 16-18 Juni 2026 telah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Hujan lebat tercatat terjadi di Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sementara hujan dengan kategori sangat lebat dan ini juga terjadi di Kota Padang dengan intensitas tertinggi mencapai 104,0 mm per hari. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah dinamika atmosfer aktif seperti adanya 5 titik sirkulasi siklonik di perairan Indonesia yang membentuk jalur konvergensi ataupun pertemuan massa udara. Kondisi ini memicu peningkatan pembentukan awan hujan. Dan di wilayah Sumatera Barat sendiri, keberadaan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia di bagian barat turut memperlambat pergerakan angin dan menyebabkan penumpukan massa udara lembab di atmosfer. Selain itu, sahabat, aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby Equatorial juga diperkirakan masih aktif selama sepekan ke depan. Faktor ini juga meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan. BMKG sendiri memperkirakan cuaca di Sumatera Barat pada pagi hari umumnya itu cerah berawan hingga berawan, namun memasuki sore hingga malam hari berpotensi berkembang menjadi hujan ringan hingga sedang. Hujan juga berpotensi terjadi dengan intensitas lebih tinggi yang dapat disertai kilat ataupun petir dan hembusan angin kencang sesaat akibat pertumbuhan awan cumulonimbus, di mana untuk periode 19-21 Juni 2020. Wilayah yang mewaspadai ini potensi hujan sedang meliputi Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, kemudian Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Kota, Solok, dan Solok Selatan. Sedangkan di periode 22-25 Juni 2026, itu berpotensi juga diperkirakan terjadi di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Kota, dan Solok Selatan. BMKG menyatakan hingga saat ini belum terdapat peringatan dini hujan lebat hingga sangat lebat maupun potensi angin kencang di Sumatera Barat. Jadi juga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama yang berpotensi mengganggu aktivitas luar ruang, transportasi, hingga memicu bencana hidrometeorologi skala lokal.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Mang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Mang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kalau tidak, kenapa dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
14: Doni, tolong karungnya!
15: Siap, Komandan!
16: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
4: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat.
16: lihat itu.
15: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
17: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
18: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
17: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91,2 lagi FM, sahabat untuk siang. Hari ini pada 30, kita masih di program musik istirahat siang. Yang ingin bergabung kembali ya, tadi ada sahabat kita sepertinya. Ini dari Salido, kita sapa dulu. Halo lagi FM, aku Ita nih di Salido, katanya. Dia mau request bayangan, apa sih, bayangan kekasih. Kekasih bayangan bukan ya, mungkin ya. Dari Cakraben. Oke deh, nanti kita putarin ya. Salam-salam aja untuk semuanya. Makasih Kak Penyiar. Terima kasih kembali. Di belakangnya, waduh, ada Pak Putra Bayang baru nih muncul. Halo Lengkis FM, selamat siang.
1: Halo Lengkis, selamat siang.
0: Terkaget Vivi melihat PP-nya nih, foto profilnya.
1: Kira profilnya bagus gak?
0: Bagus, kirain udah umroh gitu ya kan, pergi umroh enggak ya? Diaminin dulu gitu kan.
1: Ya mudah-mudahan amin.
0: Iya mudah-mudahan amin, bisa tercapai ya. Sehat kabarnya hari ini Pak Putra Bayang?
1: Alhamdulillah sehat, kabarnya kemarin lagi sakit ya?
0: Iya lagi sakit kemarin lah. Tapi
1: ya
0: sekarang...
1: yang bilang sama Pak Al yang bilang dan
0: udah berapa hari gitu nggak masuk itu dari hari Minggu.
1: Sama Eci Daniel tuh katanya ya istrinya sakit katanya.
0: Ya sekarang masih rada-rada juga, cuman ya kita semangatin terus nih.
1: Nggak. Ya ya berarti semangat.
0: Iya semangat aja.
1: Kalau didiami bisa sakitnya nggak lebih.
0: Gak bakalan berkurang ya kan, dari hari Minggu ya kan, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
1: Ya sekarang nih Pak Al ya, ini saya sakit juga nih kata ya.
0: Sakit, semoga cepat sembuh nih buat Pak Al ya.
1: Ya, ya Pak Alnya tuh flu.
0: Lagi flu.
1: Badan meriang
0: katanya. Meriang. Kalau biasa.
1: Pak Alnya juga masih kerja juga di di tempat jahitnya tuh.
0: Harus ya dibawa lagi apa nih, harus dibawa beraktivitas, kalau enggak bakalan sembuh ya. Gitu.
1: Pak Al ordernya banyak tuh, Bing.
0: Alhamdulillah.
1: Jahit baju anak sekolah, SMP, sekolah.
0: Iya. Oh iya, orang mau masuk apa nih, tahun ajaran baru ya kan?
1: Iya, tahun lalu sama Pak Al.
0: Aduh, gak apa-apa, semangat aja lah, mengais rezeki ya kan. Penting badan sehat, ya kantong sehat, semua sehat.
1: Ya, udah-udah amin.
0: Amin. Pak Putra Bayang mau request?
1: Nah, lagunya tuh Tak Ada Nama Seindah Namamu.
0: Tak Ada Nama Seindah Namamu.
1: Ya.
0: Ada, sudah diputar. Aduh.
1: Oh, udah diputar dong?
0: Iya, di jam berapa tadi?
1: Antara cinta dan dusta aja lah.
0: Antara cinta dan dusta. Jangan sampai ya. Terjadi.
1: Ada juga dong, sudah diputar juga.
0: Belum, sudah apa nih? Ya. Antara cinta dan dusta ya. Antara ada salamnya atau ada ya, satu, lagi? Satu lagi?
1: Kasihlah satu lagi.
0: Ini. Minta tambah
1: satu
0: terus.
1: Laginya tuh dari apa? Siapa tuh dari Jamal Mirdad. Bukan dari Yulis Tanggang.
0: Judulnya
1: Maria.
0: Maria. Oh lagu Maria. Lama.
1: Itu lagu lama.
0: Lagu lama itu Maria ya lagunya. Maria Cinta Yang Hilang bukan?
1: Bukan, Maria aja. No.
0: Ada tahu Vivi. Oke lah nanti kita puterin.
1: Ya.
0: Pak Al ada request.
1: Ini Pak Al ini mau bicara sama Ipi nih katanya.
0: Aduh.
2: Halo, assalamualaikum Pi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Al. Sehat Pak Al?
2: Gimana keadaan Pi? Ini agak sakit dikit.
0: Agak sakit. Terdengar dari suaranya.
2: Influenza-nya. Pipi gimana keadaan?
0: Vivi. Alhamdulillah ada sudah agak mendingan, ada agak baikan, tapi belum sembuh total.

0: untuk Vivi. Kalau rindu itu berat kalau nggak bertemu.
1: Iya, makanya lagi sakit sekarang nih.
0: Dua juga.
1: Itu salamnya tuh bungkus aja semuanya, Via, sama yang diminta sama Pak Putra Bayang tadi tuh sudah lengkap itu, Vi.
0: Sudah lengkap semuanya.
1: Ya. Ya, makasih banyak, Via.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, Vi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Pak Putra Bayang Plus sama Pak Al yang ada di Pasar Baru. Di belakangnya tadi ada Mama Puji juga nih via WhatsApp. Boleh dong Mama bergabung 081166 1920. Kita coba dulu nih menunggu Mama Puji. Waduh, cantik banget nih Mama Puji ya untuk hari ini. Kalau cantik hari ini dari logo nanti kita puterin. Halo Mama, gimana Mama? Mau request? Silahkan Mama, ditunggu. Kita tunggu ya. Atau kita putarkan dulu. Kalau untuk putar nih nanti habis nih waktunya. Udah di menit 38 juga. Kita salam aja lah untuk semuanya dulu nih sahabat. Tetap jaga kondisi yang sehat ya, dengan memakan banyak buah dan sayur. Juga bisa kita cegah dehidrasi dengan minum air putih minimal 2-3 liter per hari. Jangan menunggu haus dulu nih sahabat untuk minum, dan konsumsi buah yang banyak yang mengandung air seperti semangka. Hindari minuman pemicu dehidrasi, contohnya di sini kopi dan teh serta alkohol secara berlebihan, karena dapat memicu tubuh kehilangan cairan. Untuk berikutnya sahabat bisa mengatur siklus jendela, optimalkan kipas angin juga, dan gunakan bahan kasur yang sejuk, dan matikan alat elektronik. Memang sahabat, kalau untuk keadaan sekarang perlu untuk menjaga kesehatan, apalagi di cuaca panas ataupun cuaca yang tidak menentu ya kan, kadang hujan tiba-tiba, kadang panasnya luar biasa. Tetap jaga kondisi tubuh sahabat juga dengan mengenakan pakaian yang longgar, tipis, dan menyerap keringat seperti katun. Pilih warna yang terang sahabat agar tidak menyerap panas. Dan sudah di menit 39 sahabat, sepertinya request juga sudah banyak. Nanti kita akan bertemu kembali di program berikutnya, ataupun untuk sahabat yang ingin mendengarkan informasi lainnya di program Citra Keluarga jam 3 sore ini. Tetap bersama kita sahabat 91,2 Langkisa FM.

91,2 lagi saya FM. Selamat di program Citra Keluarga. Kali ini masih bersorakan Vivi, menemani sahabat, dan tepatnya di si Jumat 19 Juni 2026. Sahabat, wajar ya mungkin merasa pegal-pegal dan sakit di beberapa bagian tubuh setelah melakukan aktivitas tertentu. Namun lain cerita jika sekujur tubuh terasa sakit semua padahal tidak habis melakukan pekerjaan berat. Ini mungkin jadi pertanyaan, penyebabnya apa ya, dan mungkin ada mengalami hal yang sama, kondisi seperti ini. Ada banyak sahabat penyebab yang memungkinkan terjadinya keluhan badan sakit semua, mulai dari penyebab ringan bisa segera teratasi dengan obat-obatan ataupun terapi herbal sederhana, atau penyebab yang tergolong berat ya, sehingga menimbulkan bahaya jika tidak segera ditangani dengan baik. Yang pertama sahabat, untuk di beberapa penyebab badan sakit semua ini karena faktor stres. Cobalah ya di sini untuk langkah-langkah mengurangi stres, melakukan meditasi selama beberapa menit setiap harinya, latihan pernafasan, dan lepaskan semua beban pikiran yang memenuhi kepala. Curhat dengan orang yang terpercaya tentang masalah yang membuat sahabat stres gitu. Untuk Bang Zainal Pangkas, kita tidak terima layanan telepon ya di program Citra Keluarga. Mohon maaf. Tadi sudah sampai jam 3 aja. Untuk berikutnya bisa bergabung nanti jam 4 ya Bang Zainal, jam 4 kita di program karaoke. Baik, sahabat, kita lanjutkan kembali. Yang mana untuk hari ini banyak ya penyebab dari penyebab badan sakit semua itu. Ada pertama stres, yang berikut kurang tidur. Badan sakit semua ini juga dampaknya adalah kurang tidur di malam hari. Organ-organ tubuh sangat membutuhkan istirahat agar dapat bekerja dengan baik. Setidaknya dibutuhkan 6-8 jam waktu tidur di malam hari agar tubuh tetap sehat. Kurang tidur akan berdampak langsung pada kesehatan dan kebugaran tubuh. Seperti yang mana di sini sahabat, ada banyak ya, kalau untuk kurang tidur itu rugi sekali untuk kesehatan. Gejalanya, ketiduran di siang hari, kebingungan, kesulitan saat membaca, atau kesulitan mengingat sesuatu. Selain itu, sahabat juga bisa mencoba teknik relaksasi. Yang pertama, minum latte panas ataupun minuman panas lainnya. Mendengarkan musik bernada lembut. Cobalah ya untuk bermeditasi sebelum tidur. Juga tempatkan alat dengan suara rendah. Seperti kipas angin, suara seperti ini dapat membantu tidur lebih nyenyak. Ada lagi nih flu sahabat, ini juga akibat infeksi virus yang menyebabkan proses peradangan. Virus ini akan menyerang tubuh terutama sistem pernafasan seperti tenggorokan, paru-paru, dan hidung. Gejalanya bersin dan batuk, suara serak, keluar lendir dan kental ya, yang berwarna pada rongga hidung dan tenggorokan, sakit di bagian kepala juga. Jadi jika flu sahabat langsung lebih dari seminggu, sahabat mengalami kesulitan bernafas gitu, segera periksa ya ke dokter untuk penanganannya lebih tepat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Kartu apaan tuh? KTP?
4: Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
6: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Raja Kusalim Painan 91,2 Lancis FM. Lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Untuk sahabat di sore hari ini di program Karaoke Bersama Kisah edisi Jumat 19 Juni 2026. Yang mau berkaraoke boleh silakan sahabat ya, sebelum kita masuk ke berita Indonesia Live hari ini. Untuk sahabat-sahabat semuanya yang juga di rumah nggak ada kegiatan, boleh datang ke studio ya untuk berkaraoke sore hari ini. Atau juga telepon boleh nih, silakan ya buat Adit 0811661920.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing dan lakukan pembayaran melalui Kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Keseluruhan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

1,2 lagi saya FM sama di masih kita bersama di program karaoke sore hari ini. Selamat sore aja untuk semuanya, menyapa aja untuk semua yang lagi beristirahat atau lagi menikmati suasana libur kali ini. Tentunya untuk sahabat jangan kemana-mana, juga nanti ada informasi yang juga kita hadirkan menemani sahabat. Selamat sore aja untuk semuanya, untuk informasi dari pantauan CCTV ya, lancar-lancar jaya aja nih untuk yang ada di Trocok, kemudian yang ada di Taman Spora juga, pokoknya aktivitas berjalan lancar aja untuk semuanya di hari Jumat ini. Dan sahabat juga ada kita informasikan di mana perkemahan LH Pesisir Selatan akan bekali warga dan relawan bangun rumah tahan bencana. Upaya untuk memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana terus dilakukan ya pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat, dan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat. Kepala Dinas Perkemahan LH Kabupaten Pesisir Selatan Aroli Bukhari STMT menegaskan bahwa pembangunan rumah pasca bencana tidak hanya berfokus ya pada pemulihan fisik, tapi juga harus memperhatikan aspek keamanan dan ketahanan terhadap potensi bencana di masa mendatang. Dan dijelaskan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Jadi di sini dikatakan dalam kegiatan ini peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber mengenai prinsip-prinsip konstruksi rumah. Dan ia juga menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para relawan menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana dapat terus meningkat. Dengan demikian, masyarakat juga tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang layak, tapi juga hunian yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Waduh, lagi saya Bram, kita masih di program karaoke sore hari ini di menit 17 ya. Dari pukul 5 sore yang bergabung boleh silakan, kita tunggu sahabat. Selamat sore untuk semuanya di aktivitas sore ini, boleh diisi dengan program-program yang mungkin sahabat suka, salah satunya nih adalah program karaoke. Selamat sore aja untuk semuanya, mungkin hari ini bawaannya ingin liburan di rumah aja ya, atau berlibur dengan keluarga aja di sore ini dengan teman-teman yang kita hadirkan, yang semoga bisa menemani dan tetap semangat di ruang dengarnya hari ini. Selamat sore juga yang baru bergabung, dan aktivitas sore biasanya banyak dilakukan itu dimulai dari rumah ya, memperbaiki beberapa hal, mungkin menata ulang kembali di pekarangan yang mungkin sudah lama nggak ditata, coba ditata ulang kembali biar cantik dan biar rapi dipandang mata. Apalagi untuk duduk-duduk santai dengan keluarga, itu perlu juga untuk kerapian yang di luar ya, biar enak duduk santai dengan mendengarkan ya teman-teman yang kita hadirkan sore hari ini. Dan juga nih untuk sahabat, tetap hati-hati selama berlibur ya, selamat berakhir pekan aja untuk semuanya. Di momen liburan ini untuk selalu tetap siaga waspada, apalagi untuk sahabat-sahabat yang ingin keluar kota gitu ya, tetap hati-hati, tetap waspada, itu perlu, dan tambahkan juga beberapa perlengkapan yang perlu dibawa, apalagi kita pergian ya, harus ini lebih ke ini ya sahabat, yang lengkap gitu biar nanti nggak terjadi yang tidak diinginkan di perjalanan.

0: Kuis Pintar Pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aluran dana pajak.
1: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
2: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
3: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Apa manfaat pajak?
4: Bangun negara
3: dan menyejahterakan rakyat.
0: Semuanya adalah bayar pajak!
5: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
6: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
7: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
6: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
7: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
6: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
7: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
8: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
1: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
2: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
1: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
2: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
1: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu, papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
2: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
1: Bagus itu. Ibu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
2: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
1: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari 2 orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
2: Ya iyalah. Kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan, pasti terasa tidak nyaman. Dan bisa-bisa kita jadi stres.
1: Iya, betul. Kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: anfusihim fi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku

apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, ya, memang hanya Allah saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah, yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang muslim. Dan dengan menjadi seorang muslim, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan tidak ada sekutu bersamanya, artinya dia esa dan tunggal. Serta juga apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita selama ajal belum datang, serta juga mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh, biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu Allah kekalkan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan balasan kita sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan diberikan 10 rahmat atau 10 salam dari Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, juga tentunya pahala dan balasan yang melimpah. Baik, pada hari ini insyaallah saya mengajak diri saya dan semua ibu-ibu yang hadir agar memulai majlis kita ini dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ada yang mungkin datang diajak oleh teman-temannya saja untuk sekedar seremoni, untuk meramaikan majlis, atau testimoni saja, mau mencoba-coba, maka ini semua atau apa saja indikasi duniawi, maka itu diubah. Detik-detik kita sebelum memulai majlis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena majlis ilmu adalah pondasi dasar agama kita. Tidak ada iman dalam hati seseorang kepada sang pencipta Allah tanpa ilmu. Dengan kita sering mendengar ilmu, maka iman kita akan terasa ya, makin banyak dan tebal di dalam hati ini. Dan otomatis orang kalau sudah punya iman, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani. Dan apa saja yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hidup akan didapatkan dengan keimanan seseorang. Kita sama-sama semua terus belajar. Tidak ada batas waktu untuk belajar bagi seorang muslim. Sampai akhir hayat harus kita belajar. Karena dengan ilmu, sekali lagi tadi, iman kita akan ada dalam hati. Bahkan makin sering mendengarkannya, maka makin berbekas ilmu tersebut dan makin tebal iman tentunya. Baik, kita insya Allah akan mulai dengan tema pertama kita. Cukuplah Allah, sebagaimana ada di belakang kita ini ya. Disebutkan, cukuplah Allah itu bagiku. Mungkin lebih tepatnya bagaimana seorang muslim lebih mengenal Tuhannya dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, iya, memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu,
Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul, dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada sang pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada sang pencipta. Tidak mungkin bangunan borum ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja, dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, makin bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal, langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian, kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki, dan misalnya saya bersatu seorang suami, dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya, kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan, saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit, dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah, dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita gak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita, di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa.

mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki. Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah diajarkan Tuhanmu satu namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita, coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini, sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita, orang itu misalnya kalau pasangan hidup kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah, dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah, dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah. Bagi dia tidak cocok, maka dia bunuh. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya, di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya, bukan semuanya, yang bunyinya huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun, yang artinya dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah, yang kita kalau salat bina Allahu Akbar. Dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita lihat dalam keadaan Islam Allah, semua ustaz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka, diperkenalkan. Allah mengatakan, yang tiada Tuhan selain dia, gak usah cari yang lain, sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain, dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja, maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan anal malik aina muluku dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini,

dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita, berdoa atau manja, doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah, itu di sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, mungkin suami istri sebelum interaksi biologis berdoa. Berdoa semuanya, agar minta dulu kepada Allah, nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu, ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di manusia, di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah subhanahu wa ta'ala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu, orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia, tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan, karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya, yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf, mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam. Itu karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Kemudian Allah mengatakan juga, yang maha mengaruniahi keamanan. Jadi kalau mau cari keamanan, hanya kepada Allah. Dari apapun, dari siapapun, aman dari penyakit, aman dari apa saja, bencana alam dan segala macam, aman dari siapapun, orang yang jahat kepada kita dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya Sa'id ibn Musayyib, dan banyak kisah berhubungan dengan ini. Kemudian juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan, andai saja alam semesta ini perputarannya antara bumi misalnya di perputaran ya,
di alam semesta ini lebih cepat beberapa detik saja, maka mungkin akan beku ya apapun, apa akan panas terbakar semuanya. Kalau lebih lambat sedikit saja, maka mungkin akan membeku. Siapa yang mengatur dengan perputaran itu yang luar biasa. Kalau kita ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam di masa kita masih sekolah, SMP, SD, SMP, SMA itu, berapa kali diulangi tentang besarnya bumi ini dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Seperti butiran pasir dibandingkan, ya, atau di, kalau ada di alam semesta ini. Begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana, dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih, butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini, dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya, itu luar biasa. Mungkin ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja, sehari aja kita gak sapu rumah, itu kotor, ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita, kita gak bersihin. Udah gak benar. Badan kita sehari aja gak mandi. Udah gerah, gak enak, dan seterusnya. Sehari aja kita gak sikat gigi misalnya, atau apa ya. Semua itu jadi gak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan, tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama, jernihnya, ya, rasa asinnya sama. Bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha memelihara. Kemudian yang maha perkasa, siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini, Allah matikan, selesai. Ya. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita saking lemahnya, kita pagi sehat, sore sakit. Ya. Atau kita tidur sehat, bangun tidur sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok. Gak bisa jalan, kakinya kesleo, bengkak, gak bisa bergerak. Allah buat hidupnya buntu saja, mampet, gak bisa nafas. Itu luar biasa, begitu mudahnya. Dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan, kita tidak akan bisa. Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan, tolong sembuhin saya. Kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal. Dia hanya mengatakan, mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat. Itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih, dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu, apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita sendiri. Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah, singgasananya. Maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya. Ya. Kemudian yang maha suci, juga dikatakan, maaf, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan, ibu-ibu sekalian, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dikatakan juga yang mengadakan, tidak pernah habis apapun yang dia adakan dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, jumlah helai bulu alisnya, hidungnya, bola matanya, urat-urat saraf yang begitu rumit yang ada di dalam tubuh kita ini, jari-jari dengan lima seperti ini, dan segala macam hal lah, susunan gigi dengan fungsinya masing-masing. Lalu Allah kembangkan itu
kepada di tengah-tengah manusia lahirlah dokter THT, dokter mata, dokter gigi, semua hanya untuk melihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus lebih kenal dan besarkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam pikiran kita. Ini namanya dasar sekali masalah tauhid. Baru kita sampai kepada tema kita ini, ya. Cukuplah Allah bagiku. Itu bukan cuma ucapan lisan, harus mengenal Allah itu baru betul-betul kita bergantung kepadanya. Itu yang dimaksud dengan al-musawwir yang membentuk rupa itu. Kemudian dikatakan lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya, memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Al-Imran ayat lain, tadi Al-Hasyr sudah selesai, surah nomor 59 ayat 23 sampai 24. Tentu Al-Quran penuh dengan ayat-ayat tauhid seperti ini, ya. Tapi kita pilih surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 189 berbunyi walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir fahamilah, yakinilah, kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi ini, cuma satu pemiliknya, dan dia maha perkasa dan kuasa terhadap segala sesuatunya. Dia mampu mengerjakan apa saja. Biarpun dokter sudah mengatakan penyakit ibu gak bisa sembuh, sembuh sama Allah. Ya. Jadi poin ini, makanya sebelum ke dokter, doa dulu kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Allah akan memberikan ijabah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat, dikenal dengan sunnatullah. Misalnya ibu lagi lapar, ibu bilang, ya Allah, hilangkan lapar saya. Memang laparnya gak hilang langsung. Sebenarnya Allah mampu melakukannya, tapi Allah sudah buat sebuah sistem agar kita manusia melalui sistem itu. Kita akhirnya terfikir mau makan apa, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di usus, baru kemudian laparnya hilang. Kita gak sakit, Allah buat kita ngantuk, istirahat, dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu, kita minta ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah gak akan lemparin pasangan dari langit. Ya, tapi tiba-tiba ada yang melamar, ada yang suka, ada orang tua tawarin anaknya. Kita minta rezeki, Allah gak akan lemparin duit dari langit. Tapi kita tiba-tiba ada yang teman yang ajak bekerja sama, bisnis, atau kita dapat proyek apa gitu ya. Itu semua sinyal-sinyal rezeki yang perlunya kita fahami. Nah seperti itu sistem yang Allah berikan. Jadi kita sedang bermuamalah, berinteraksi dengan raja pemilik alam semesta ini. Agungkan itu dalam diri kita. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116. Surah nomor 9 ayat 116, Allah juga berfirman, "Innallaha lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumiit, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir." Jadi surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116, artinya sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Dia menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kemudian juga kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj agar kita berfikir, surah nomor 22 ayat 73 ya, sampai 74. Ayat ini setiap kali saya baca subhanallah saya merasa merenung lagi, ya. Bagaimana dahsyatnya Allah memberikan contoh ini agar jangan lagi menyeru selain Allah. Pergi dukun, pakai jimat, minta-minta pada jin yang tidak masuk akal. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 73-74, Ya ayuhan nas, duriba mathalum fassami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Semua manusia diajak berfikir. Dari suku manapun, ya, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, muslim atau bukan orang muslim.
Allah Al-Quran mengajak berbicara, Allah mengajak kita berpikir semuanya. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik. Renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah, patung, dewa, pohon, bintang, apa saja, mereka tidak akan pernah bisa. Perhatikan bahasa Arab situ ada la yakhluq. Dalam bahasa Arab itu bu, ada tiga kata yang bisa dipakai untuk mengatakan tidak. Ada la saja, itu artinya tidak. Ada lam sama mim, dibaca lam, tidak pernah. Ada lam sama nun, lan, artinya tidak akan pernah. Allah gunakan lan di sini. La yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul semuanya. Seluruh jin dan manusia bersatu. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Sana. Kita aja di ruangan sini mau ciptakan seekor lalat tidak bakal bisa. Ya. Lalu kata Allah, wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankithuhu min. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kita punya segelas susu, datang lalat ambil setetes susu lalu dia terbang. Kita bisa kejar, kita bisa ambil kembali. Nah, Allah bilang, kalau lalat curi sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah yang meminta dan yang diminta itu. Ya. Untuk apa? Supaya suami sayang pergi dukun, lintas alam. Untuk apa? Itu kan lintas alam, minta tolong sama jin, jin aja gak nampak sama kita. Bawa fotonya supaya dia suka. Kenapa gak pakai alam manusia? Sederhana, saya mau buat istri saya suka saya, tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah, saya tulus dari hati, penuhi kebutuhannya, dia suka sama saya, selesai. Gitu tok manusia. Untuk apa bawa foto ke sana? Itu kan? Kan aneh ini. Kadang-kadang ditipu, bayar mahal lagi. Bawa kertas yang tidak jelas, yang penting bahasa Arab. Allah tidak butuh semua itu. Tinggal wudu, ya, hadap kiblat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Allah sembuhin penyakit saya, mudahin urusan saya. Gampang, gak sakitin badan, gak repot, gak libatin orang. Ya. Sampai Aisyah mengatakan dari Anha, minta. Ya, beliau nukil dari sabda Nabi SAW, mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Minta. Dan Nabi SAW mengatakan memang dalam hadis begitu. Minta. Para sahabat itu diberi dalam riwayat Umar bin Khattab, kalau sendalnya putus angkat tangan ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Allah enggak lemparin sendal dari langit. Tetapi Allah mudahin ada orang yang kasih kita sendal. Kita dapat duit bisa beli sendal. Sistem yang sudah Allah ciptakan tadi yang saya bahasakan. Jadi kita disuruh minta sesuatu, segala sesuatu. Sayangnya kita kadang-kadang mau minta sama Allah kalau kita anggap besar. Nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Nah, minta apapun. Kalau belum mau keluar pergi ke satu pasar, minta sama Allah dimudahin parkirannya. Doa. Gak ada masalah. Doa itu kata Nabi SAW, yanfa'u bima nazal wa ma lam yanzil. Doa akan bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi atau sudah terjadi. Dan kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sampai Dr. Sa'id Al-Qahtani hafizahullah dalam buku beliau Masalah Doa menyebutkan, makna hadis ini adalah tiga. Bisa doa itu lebih kuat daripada keputusan takdir Allah, maka doa bisa mengalahkan takdir tadi. Tadinya kita akan kena satu ujian, tidak bisa kena doa kita. Atau doa lebih lemah, lebih kuat keputusan itu, sehingga akhirnya terjadi sebagai ujian buat dia, tapi kalau dia berdoa bisa meringankan dan memberikan jalan keluar. Atau dua-duanya bersaing. Misalnya ibu sakit sudah sebulan, kalau berdoa juga sebulan berarti berimbang itu. Misalnya contoh. Tapi kalau dia baru berdoa sekali, penyakitnya berjalan sebulan, ini enggak berimbang. Bisa saja dikalahkan doa tersebut. Jadi saking luar biasanya Allah berikan peluang kita sebenarnya untuk bisa ya bergantung kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, ini yang kita ingin titik beratkan ya, di ayat 74-nya, ma qadarullah haqqa qadri innallaha la qawiyyun aziz. Sungguh mereka betul-betul ya tidak memposisikan ya
atau tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Mengemis sama makhluk, ibu-ibu sekalian, tidak akan mendatangkan solusi. Namun, kalau kita kembali kepada sang raja yang sebenarnya, kita akan mendapatkan solusinya. Renungi ini ya, hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Dawud sama Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini selalu saya jadikan motivasi buat saya untuk selalu kembali dan bergantung hanya kepada Allah saja. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda,

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapi Cayo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, selamat malam. Berbalik di hari Jumaat. Kini di tanggal 9 Juni 2026, sahabat Langkisau bersobok jobat dendang dan bagamai bersama makbu siko sampai jam 10:30 malam. Beko ka di putarkan lagu-lagu dendang juga mai pilihan, dan sahabat bisa pilih langsung minta putarkan langsung di telepon atau di WhatsApp. Bergabung kemari, bertelepon kemari, SMS kemari, WhatsApp kemari yo, di nomornya yang dak berubah-ubah 0811 6619120. Nolah. Ino lapan sebalik 6619120 sahabat Langkisau, mau hadirkan lagu-lagu dendang-dendang, lagu gamai-gamai, dan sahabat bisa dengarkan di malam hariko. Selamat malam untuk sahabat Langkisau dan mendengarkan di frekuensi 91,2 dan mendengarkan juga di streaming pakai aplikasi Radio Box Online. Nah, sahabat Langkisau, kalau sahabat Langkisau nan ada di luar Sumatera Barat, kini mendengarkan secara streaming, semoga sehat-sehat yo di perantauan. Bila ke pulang kampung, kalau rindu jo kampung halaman di pesisir selatan di Sumatera Barat, dengar-dengar aja lah kami ko ya di frekuensi 91,2 atau di radio streaming. Channel LPPL Langkisau FM ndak payah dicari, ketik aja di Google LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, selamat malam juo. Nan malam ko mungkin baru siap sembahyang magari. Yo, nan baru bersantai-santai. Sedang bersantai-santai ko yo ancak di telepon kemari ko sambil menonton mendengar-dengar lagu-lagu dendang, lagu gamai, dan mendengar-dengar mak uo nan mota-mota ko yo, sahabat Langkisau. Langsung saya wagi dulu lagu untuk sahabat kini ko. Ado dendang kasih di ambun pagi, nan awak dengarkan dulu ya di malam hari ko dalam dendang jo bagamai.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPP.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan

0: Tanda kelainan langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu.
1: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
0: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
1: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
0: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
1: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
0: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
6: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
7: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
6: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
7: Siap laksanakan.
8: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
9: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
8: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
10: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
11: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
12: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
13: Apa yang mereka bicarakan?
14: Mereka akan membersihkan rumah ini!
13: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
15: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
16: Doni, tolong karungnya.
17: Siap, Komandan.
6: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas memberi

0: dengan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91.2 Lang Kisau FM berbalik je mak uo balik di Badendang Jo Bagamai malam hari ko sahabat Lang Kisau nang kabar gabuang telefon dah di 0816-619-120 sahabat Lang Kisau yo kau kabar gabuang capek lah capek batu kerno sampai jam 10:30 malam aja mak uo hadir untuk mengamutan lagu-lagu dendang Jo Gamai di malam hari ko. Pasti sahabat Lang Kisau kalau nana doa di kota Painan hari kini ko cerah yo, cerah bana, dak bantuk patang yo. Tapi pagi tadi itu memang agak galau-galau ste. Yo, tapi kini lah terang benderang. Awak angkat telefon cik ko dulu. Assalamualaikum, selamat malam Lang Kisau FM. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mak Wow.
0: Selamat malam, Putri Lubek. Di makin ni ko.
1: Sedang di rumah duduk-duduk dengan Putri Mak Wow.
0: Oh, betul. Alah makan malam ko.
1: Oh, iyalah.
0: Apa sambal tu?
1: Ko sambal biasa, Mak Wow.
0: Apa sambal yang biasa ko gini ko?
1: Iya,
0: terus
1: ikan.
0: Oh, dia lama. Mana biasa tu lah. Yang penting rasanya.
1: Ayo, akan kita lama makan.
0: Deh, besok lah ke situ ya.
1: Yo.
0: Jadilah. Apa apa Tri Lubek? Kondisi di Sinan kini?
1: Lah, biasa juga, Mak
0: Wo. Lain tak hujan Sinan?
1: Oh, iya. Jadi hari gerimis.
0: Tadi gari mes, betul. Yeah. Apa ke lagu untuk Putri Lubek malam hari kau?
1: Apa? Mawau?
0: Apa?
1: Minta lagu yang lagu wala mawau.
0: Lagu siapa?
1: Ini lagi tak lain. Lagu bukakan pintu dari Melati Jo Apo. Kita baru.
0: Jadi?
1: Aduh, Putri Lubek yang lagu ayo.
0: Jadi, boleh ya.
1: Dari apa, Cik? Dari, aduh, sore tak minta, kahwin tak jadi.
0: Oh, balik.
1: Alah,
0: jadi.
1: Salam-salam, kau untuk Uncene, untuk Nadi. Kau untuk Mawu pertama,
0: eh. Untuk Mawu pertama, eh.
1: Mus Jaya. Atu untuk Ninai. Aku tu putri apa gara-gara Putri Malu.
0: Putri Malu cik. Jadi.
1: Ayolah. Apa lah untuk SBY.
0: Udah SBY.
1: Tunggu-tunggu ya le Mak Wow.
0: Tunggu-tunggu ya le
1: Putri Lubai.
0: Jadi Putri Lubai. Waalaikumsalam Pak Apa Jember.
2: Pak Jember minta request lagu lo cek Putri Lubai minta request lagu tu Pak Jember yo lo.
0: Nanti yo lo pantang lo kalah Pak Jember cek tak?
2: Iya.
0: Apa lagunya tuh boleh ya?
2: Ya Pak Jember lagu ayo. Menunggu dia terlalu bayu, nak kapal-kapal pulang, mau buat nak dagang. Di Ali Kasim, mau.
0: Iya, menunggu terlalu bayu Ali Kasim, yo.
2: Yo, menunggu mama dulu nak dagang ke pulang. Saya tak tahu.
0: Jadi.
2: Dari Ali Kasim.
0: Jadi.
2: Yo. Asal halaman tu mau terutama.
0: Wih, mandek.
2: Iya. Mau kau pulang kau hati-hati di jalan.
0: Jadi.
2: Ya, beko hari lah gak malam. Entah beko tiba lo hujan balik di situ. Kini lain dah hujan buat tadi. Labik udara ni mau.
0: Di situ labik ya. Kalau siko lah ya lu nak ada hujan hari ko ledo.
2: Ayo, di siko. Tadi labik mau. Kini lain dah lah tadi. Beko kok tiba lo balik. Emangnya udah bakal labik bakal tawar mau.
0: Batu ya. Pak Jember. Batu
2: Iya. Iya tu. Tadi salam Pak Jamber dia putri lubek tadi ialah seluruh anggota Langkisau.
0: Ah, seluruhnya.
2: Salam Pak Jamber.
0: Terima kasih, ya, terima kasih.
2: Mau mengatakan segala macam tak mau isu tak ada kau sabi gala tu. Saya ibu namu lemah mau.
0: Jadi.
2: Jangan kabar-kabuang.
0: Yang alun.
2: Pak Jamber.
0: Jadi Pak Jamber.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamber, Putri Lubek, nambah gabuang selamat malam. Keceknya situ sedang apa namanya? Sedang hujan-hujan keceknya yo. Ah. Pastinya nang kabar gabuang 08 Sabalih 6619120. Ah. Ah, mau orangnya ku ah. Ah, ngulu. Onde, onde ya. Ah. Halo, selamat malam Langkisau FM.
3: Selamat malam Mbak Malin Kame.
0: Onde. Mbak Putri Malu kabar.
3: Bila tahu di mau nang kami ku.
0: Ne mak wo rindu jojo Putri Malu nan cantik jelita ko ba ale tu kabarnyo le sehat.
3: Alhamdulillah mak wo dah menanam seketik kalau kadang ngaso mak wo masih sehat
0: kan tu. Ne hende hende atas ngo lu ambil minum lu. Cakep ko. Ah.
3: Ah. Ayo pasok bubuk ka mak wo ko.
0: Bayo ya, bayo ba gini ko. Apo nama bayo ni?
3: Iya nak tadi dong. Tapi Putri Malu dah mendamam seketik.
0: Ah.
3: Dalam suara Uwo langsung cegah.
0: Hei, Masya Allah. Bapak Ayu jadi ubek suara Mak Uwo kayak gini. Ya, Alhamdulillah. Pandai mana lah Putri Malu. Kau malu awak dia buatnya nak. Buatnya sampai dalam kisah. Ah. Apalah kandak Putri Malu kini lagu malam kau. Ayu
3: pandangnya ala ilang lah
0: Mak Uwo. Yang ma.
3: Ayam panani ala ilang.
0: Ayam
3: panani ala ilang ya dong Allah.
0: Ah, cari lu ya. Ah, bolehlah salam-salamnya dulu.
3: Ah, salam spesial untuk Mak Uwo yang kami yang hancak tu. Semoga selalu semangat sukses. Kalau pulang hati-hati di jalan Mak Uwo.
0: Bunda, terima kasih banyak. Untuk sialai.
3: Untuk Pak Abe, Putih Lubek, Mama Puja gabung, Mama Puja hugi kalau nak gabung sama Mak Uwo tu, Mama Puja.
0: Bang
3: Mujawa, bang Kumbang Mujaya. Uncu Enek, Uncu Naupi. Adik Ganteng, Ayah Sepinang.
0: Syai.
3: Aku kebuk-kebuk sama Mak Uwo.
0: Itu aja nyo.
3: Iya, mereka gabung dulu ya Mak Uwo.
0: Jadi.
3: Bye-bye Mak Uwo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye juga Putri Malu. Semoga capek sembuh Putri Malu yo. Batuk-batuk saketek. Banyak-banyak minum air putih ya. Adalah nama gabung via WA awak bacakan dulu yo. Minta lagu Mak Uwo. Onde. Baru alu sedang membaca WA tiba nak masuk telefon lain. Telefon kau angkat dulu ya sahabat. Halo, selamat malam Langkisau FM.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Faisal. Apa khabar Pak Faisal?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa dong. Mbak Aka Bapak Faisal gini ko.
4: Biasa aja mau.
0: Oi, lai sehat nak.
4: Hai.
0: Lai di sedang di mana Pak Faisal gini ko?
4: Gini ko mau, cara mau, bagaimana mau?
0: Bagaimana gini ko Pak Faisal? Jangan salah Pak Faisal lai.
4: Rancak mau.
0: Unde, kok rancak banyak kadang rancak.
4: Apa yang mau? Anak tiung lah mau.
0: Anak tiung, jadi.
4: Boleh dua mau.
0: Jadi boleh ya dua.
4: Pucuk pisang cie mau.
0: Pucuk pisang cie. Itu iyo rajonyo bana tu mak.
4: Ayo salam-salamnya untuk Mak Uwo.
0: Terima kasih.
4: Untuk Pak Jamber tadi.
0: Ya.
4: Putri Malu. Ada Encu Nadi di Pasir. Mutiara di Kincir Selido.
0: Ya.
4: Salam ini bungkus lah mau.
0: Di bungkus aja sadonya lah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Semoga Pak Faisal sehat-sehat selalu jo yo. Untuk yang bergabung hari ko, selamat malam, semoga sehat selalu sadonyo. Ado sahabat awak kada Hafi dan bergabung via WhatsApp. WA chat ya. Minta lagu Mak Wo, Indak Rotan akapun jadi artisnya Ucok Sumbara. Titip salam untuk Mak Wo, terima kasih dan semua radio FM. Oh, sadualah sahabat maksudnya ko ya. Jadi yo bulialah kada Hafi ni. Kabar kada Hafi, semoga sehat selalu yo. Dan sampai lang kisah awak dengarkan lagu-lagu yang lah diminta dulu yo. Karena lumayan yo banyaknya. Pastinya baik kau berbalik-balik setelah lagu-lagu ko. Dan sampai jam setengah 10 malam, Mak Uo mengawankan sahabat lang kisah dan mendengar di rumah dan di manapun. Hati-hati di jalan yo Mak Uo. Alun pulang Mak Uo ledo kada Hafi. Iya, insyaallah baik kau hati-hati pulang di jalan. Makasih yo kada Hafi. Ada lagu tambah baru di Melati. Buka pintu.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nam, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
3: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sabah Tabang Jo Marpati.
1: Ya. Yeah.
0: Tabangnya barami-rami.
1: Ya. Yeah.
0: Usah sana baru sehati.
1: Ya. Yeah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Lagu berikui ko, ayo lagu judulnya Pembungkui Lape. Pembungkui Lape apa? Lokuah. Itulah, judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ko kan, daun pucuk pisang tu pembungkui lape.
3: Oh, yo. Harus terkenal.
2: Iya, terkenal lo dibuat jelek. Ayo banyak je suai pucuk pisang ko.
3: Banyak banget.
2: Ah, contoh hari tempat tu.
3: Ada aja apa?
2: Ketika bawa sunek jolong eh.
3: Yo.
2: Sunek rasui.
3: Lo tahu bawa, tahu bawa.
2: Jolong kan luar bawa sunek. Kena cuma tari dong. Tidak, jodotor kaya dong.
3: Tidak.
2: Laser kaya dong.
3: Tidak.
2: Tunggu jodukun jonyo. Dia sohai kepala kuncing kiri itu jono jasambilu.
3: Yo.
2: Sudah dia sohai jasambilu. Alat kedua mereka diam dia jangan lawah dipaluin ke sinan. Sudah jo. Sudah tu dipaluin lo pucuk pisang. Asal jua asal. Itu benar aja semua pucuk pisang. Jadi lagu berikut ko, si tempan basunek je pucuk pisang.
3: Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
2: Yo, si kan tempat emang.
3: Pucuk pisang lagu eh, di bodek, di malik.
2: Di malik. Ini tempat api. Aduh.

0: Selamat malam Pak Jaber. Apakah ditambah lagu?
1: Lagu Pak Jaber. Sinarinya.
0: Lagu apa?
1: Coba nama Sinari Bali Nambang dari Takar. Nah itu mau.
0: Sinaria. Oh, cikgu lu ya, Sinaria.
1: Iya. Iya. Kan dong, wo.
0: Lagu wak kini dendang kalau nak gamai. Jadi lagu dendangnya Sinar Riau jadi ado yang dari Elvia kan?
1: Iya. Sinar aku dah dikasih malah ya.
0: Kalau tadi kan dikasih malah naik soalnya kan. Nah, awak ganti yang lain lah penyanyinya. Ayo.
1: Ini asma wabah ini. Baik dilulu dibuang sayang weh.
0: Baik dilulu
1: dibuang sayang.
0: Dicelik dulu yo. Iko lagu Asia menyanyi.
1: Dulu ada orang pun menyanyi. Tu ramu Asben.
0: Asben nak ko lagu lamu nak salah mak wo mama.
1: Iyo.
0: Dibuang sayang.
1: Iya. Putri lupa entahlah ngeket lagu dia mau.
0: Apa tuh?
1: Anak ayam turun 10 lah.
0: Anak ayam yo, turun 10 ah.
1: Turun 10.
0: Jadi.
1: Kalau
0: ya do.
1: Salam-salam untuk mau. Pokok salam kita keluar mau. Saya nak kau gabung, kau gabung, kau gabung macam dah. Assalamualaikum mau.
0: Waalaikumsalam Pak Jaber. Di belakang Pak Jaber, mak uang kek telepon dulu yo. Assalamualaikum, selamat malam Langkisau FM.
2: Selamat malam Langkisau FM, Mak Uwo.
0: Selamat malam Bunda Siak, nanalah lamu nak berjumpa jo Mak Uwo. Kamas ai.
2: Itulah lah terajak bana wak jo Mak Uwo kini mah.
0: Sibuk bana Bunda Siak, kamas Bunda Siak.
2: Antalah lah sibuk di cucu ma bunda ko.
0: Onde lah sibuk ba cucu. Masya Allah. Kan kalau ngurus cucu biasanya siang sore, malam santai bagabuang lah. Biasanya mencari cucu kan siang sampai sore nak itu. Malam lagi awak kata untuk awak lah ya, berlagu-lagu Minang nak itu.
2: Ayo, itulah latar agak lo cuma uwo lah berlagu-lagu Minang. Cucu kok kadang-kadang nyo nak jawab je taruh ko.
0: Ini tu lah malakik je neneknya. Tak bisa jauh dari nenek lah tu. Itulah. Apa khabar Bunda Siak kini kamu minta lagu ko? Lagu dendang gamai awak kini Bunda?
2: Oh, dari Miss Kansari pada tu gamai.
0: Yang ma?
2: Apa tu situ tu?
0: Siapa tadi penyanyinya?
2: Miss Kansari.
0: Miss Kansari. Cari lihat lu ya.
2: Kalau Eli Kasim ma gamainya tu Eli Kasim.
0: Eli Kasim tadi lah naik Bunda.
2: Oh, lah naik. Iya. Jadi Miss Kansari itulah.
0: Miss kan sari
2: Pak. Ini lamu-lamu urang lamu-lamu dulu nak lemak
0: belum. Ayo batu tu yang lagu dendangnya nak. Lenang-lenang lamu ko iya seru mak. Tunggu le yo mak wo cari le yo. Muskan Sarif lagunya lagu apa tu? Pak cari lo. Salam-salam Bunda lah dulu selagi Mak Wu mencarikan lagu ko.
2: Salam-salam untuk Pak Jaber. Untuk lah utaramu untuk Mak Wu.
0: Terima kasih banyak.
2: Untuk Sisi.

0: untuk Adele, untuk Indi, untuk Roma. Hanya dibungkus sajalah yang yang masuk tadi tu, dibungkus sajalah salamnya.
1: Ah, jadi. Ah, lagu Dendang Mina Muskan Sarif tunggu celak le yo. Lagu-lagu. Apa kau judulnya? Ginyang berang, ginyang mak taci yang lama bana.
0: Jadilah ginyang mak taci itu.
1: Ginyang mak taci yang Muskan Sarif yo, yang Muskan Sarif.
0: Iya.
1: Jadi.
0: Terima kasih, Mbak Wu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda Sia. Aduh, jauh. Dan ala lama nak mau tauta jo mau. Ya sahabat lang kisau nak kabar gabung, cubalah balik yo 08 sawalian 66 19 120.

0: Selamat malam Langki Sawa FM.
1: Selamat malam Langki Sawa FM, Mak
0: Yu. Oi, khabar? Bak apa? Bang Mus Jaya, lai sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Mak Yu.
0: Ah, mantap. Sedang di mana kini ko?
1: Ah, aku baru siap beraktivitas, Mak Yu, dari memasang jaring kepiting di Mak Yu.
0: Oh. Alah, bak tu lagi aman apanya?
1: Ah, iya, aman kan lokasinya di belakang rumah, Mak
0: Yu. Oh, lagi aman. Lagi nak jauh-jauh lah ya. Jadi.
1: Kalau malam hari tu, awak di belakang rumah aja.
0: Tak usah jauh-jauh ya.
1: Tadi lagi kau bergabung, tapi sedang ngomongkan lagu. Jadi, kau belakang lah dulu, Mas Anjarek.
0: Ah, iya, nak batu tu, mah. Daripada ditunggu-tunggu lo nak cek kerajaan yang lain sebentar lo.
1: Ayo, wajib dah asal tahu lah kamu.
0: Ah, jadi ya kabar Bang Mus Jaya kamu minta lagu malam ko akan dak lagunya ko.
1: Nah, lagunya agak remix Mak Yu.
0: Remix teh apa tu?
1: Dari Eno Viola jo Fat Bolin Dora Doreng.
0: Aduh. Oh, Dora Dorai lah ya do.
1: Ah. Itu lagu Mak Yu.
0: Ah, kok laguku kalau dicecali ikut taru ya kok mah?
1: Nyo. Lagunya asik kok dirangga Mak Yu
0: kami. Oh, bener. Tuh. Lagu kesukaan favorit kiro yo.
1: Iya, kalau enggak nyo lagu duo mau kena dari Ayu Amanda Cilaku dan Simpang tuh. Asiknya lagu
0: Mama Wong. Oh betul ya, mantap mantap. Jadilah Bang Mus Jaya diputarkan beko lagunya. Boleh salam-salamnya ya.
1: Wah yo, salam-salam Bu Mama Wong, semoga sehat selalu. Kemudian buat Pak Jamber, Putri Lubet,
0: yo.
1: Ayah Ferdi di Parisan, Abang Faisal, Bunda Sia.
0: Yo.
1: Uncu Nadi di Maropainan lala gabung Uncu Nadi ya tadi Mak Yu.
0: Ah, Uncu Nadi yo lun masuk le do. Ah, cubalah diimbau-imbau lu nak.
1: Wah, tu di ingin-ingin Mak Yu.
0: Ah.
1: Oh, Putri Malu di lapan Mak Yu.
0: Ayo, Putri Malu tadi lah bergabung lo mah.
1: Ayo, adik ganteng lah ini lah masuk dia.
0: Alun ada masuk adik ganteng masih ujian mah. Alun masuk lah itu.
1: Ayo, adik ganteng malah nabung lah gabung lah sama Bang Rio Kibo.
0: Nah, ini sombong sama Uwo kini, ini Bang Rio Kibo hanya bergabung. Male sama Uwo jadi mah. Adik jauh sama rumah Bang Rio, rumah apa hanya. Baru Manganas ya. Ah, itu atarui. Nonton baru Mama Ganas atau Arwi Mak Yu mengambuk jo Adit kadang. Bagarah ya Adit.
1: Ya, mengambuk ni.
0: Jadi salam-salamnya masih ada.
1: Ayo, malam tadi kan ada gabung Mak Yu. Malam tadi ke Pantai Coroco Mak Yu acara menyambut tahun baru Islam kan.
0: Iya betul lah. Tadi malam dizikir bersama.
1: Saya terapung sama Mak Yu sampai sudah mah.
0: Sampai sudah. Oi, mantap mah. Iya. Ah tu
1: tadi dari Pantai
0: Bocok. Iya.
1: Ya merdu-merdu soro ponyo koreanyo acarancak Mak Yu. Sanang lo tim nang saju.
0: Urang-urang apanya nak menyanyi-nyanyi ko apo menyanyi apanya adolo? Petang tu nampak dia Mak Yu.
1: Ya, raja-raja yang baca Al-Quran raja-rancanya Mak
0: Yu. Iya, sadar rancak petang pengisi acara nak. Iya. Bantuknya saya harus makin acok lah lagu acara-acara islami kan nak. Ini banyak juga kira rancak-rancak kira kan acara-acara islami kan nak itu.
1: Iya, masa lagi terapung lah Rami ya. Saya semalam maghrib jisa berjemaah Mak Yu.
0: Mantap. Rami ramatang nak. Tapi lain nak macet. Ah itu.
1: Itu kau buat. Itu saja lu Mak Yu.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus Jaya nak bergabung. Semoga pan jaring kapitiangnya banyak beko yo, tak apa yo, tak tangkok ha itu ya. Jadi Kadhafi ya, apa tadi lagu Kadhafi tu ni, lu tak baca boleh tidak mahu. Awak angke ado di belakang Bang Musjaya, Pak Faisal balik. Tunggu lu, aku kum. Tunggu lu sebentar Pak Faisal yo. Kau gini yo. Oh, koneksi tidak stabil. Koneksinya tidak stabil. Tunggu lu. Halo, selamat malam. Ala stabil lah, hilang kiranya ya. Nasib bare ampiang. Hidayat. Okey, nasib bare ampiang. Jadi beko Kadhafi mau putarkan yo. Bare ampiang yo. Okey, Pak Faisal boleh dicuba balik jaringan ko kadang itu lah mah. Galau-galau merdu lo nya galau merdu. Yo sahabat Langkisau. Boleh dah bergabung di 08 sabale 66 19 120. Kalau sahabat ke bergabung sampai pukul setengah 10 aja. Nak jamu lama dah yo. Selamat malam.
1: Tambah paling oro lagu mo.
0: Apa tu tambahnya?
1: Yo. Auto second je
0: mo. Auto second jadi.
1: Ya. Dan sampai untuk bayang beres tadi cuma wo. Untuk saya tadi.
0: Iya.
1: Kecil tadi pasti.
0: Iya.
1: Itu ya, tambahan
0: buat. Itu aja tambahannya. Waalaikumsalam Pak Faisal. Terima kasih. Beko diputan yo. Selamat malam Langkis. Udo SBY. Bercubalah telefon balik ke mari yo. Selamat malam Langkisau FM.
1: Yo, Langkisau lo wali mo.
0: Mana? Halo, selamat malam.
1: Ini lain malam-malam hari bu.
0: Indah dah udah SBY. Masih sore baru hari. Atau iyalah.
1: Itu aku masih berkuliah baru ya. Aku masih berkuliah baru ya.
0: Pak Faisal lah sampai rumah. Alah beristirahat. Bang Musyaya lah selesai lo beristirahat. Pak Jaber lah selesai lo beristirahat. Orang lebih istirahat sadonya USBY ya. Surang lah masih berkuliahnya. Itu panjang perlu mak uo mencari. Alah tu.
1: Nah, kalau orang tu nya banyak, 9 ni awak 8 tariannya.
0: Ayolah, bye-bye USBY kini. Apa khabar USBY malam hari ko, boleh sehat?
1: Alhamdulillah, aku sedang berkuliah besok pagi. Ya, baik lo berkuliah kanan jauh, berkuliah sama awak.
0: Kamu kanan jauh tu?
1: Kanan jauh, dia jauh sekampung ya, Mama Mega lah.
0: Bye-bye, ma. Kalau jauh-jauh tu,
1: ya sudah. Awak jadi tetangga Mama Mega ini.
0: Oh iya, di sana tu.
1: Iya. Ya lah tadi tetangga Mama Mega. Kadang-kadang Mama Mega aku kalau lalu ya di buku tempat awak tu lah. Kadang-kadang lah sasik lo. Kadang-kadang lah mau di guru SD. Kadang-kadang lah mau di guru TK, okey.
0: Bisa lah gitu yo. Kalau naik mau anak guru SD, guru TK aku sama. Nampaknya kau pandai lah SBY bedanya. Kadang cukup SD, kadang cukup
1: SD. Ya kadang-kadang lah mau dia. Itu kadang-kadang kalau Mama Mega aku kalau melagak. Kadang-kadang lah mau dia apa kayak guru-guru biologi kayak ada yo kayak kan.
0: Aku beko, aku Mama Mega boleh lah konfirmasi jadi guru apa sebenarnya gini ko, iyo guru nak itu.
1: Kayo itu ditanya ke Mama Mega sudah kan.
0: Iya. Besok lewat Mama Mega apa ya, lo?
1: Ya kadang-kadang mau memegang aku, kadang-kadang kalau ngelewa kan enggak pakai tomato lo, payah lo ada korak-kok, okay?
0: besok buik mungko tu, kalau Mama Mega lewat, baranti santa, buik situ ya mungko pagar yo.
1: Ya minta lo THR kau panya, ya udah oleh kau.
0: Kan itu lo udah SBY, tapi banyak kini apa kak? Kabar kurih ke banyak kata. Bakureh banyak karajo gini. Karajo banyak dapet tu banyak lor isi apa ya? Isi dompet ya? Itu.
1: Nah, rapi-rapi yang makan, bawa rokok sebungkus, tapi cek menyimpan 200 ribu yang bawa.
0: Nih, rokok tu kurang-kurang leh. Biasa saya bungkui, sangah bungkui ini lah, sangah saya balik lah. Habis tu, dua batang, tiga batang itu lah balik.
1: Maka awak lah, awak pajambir, rokok pajambir lah, pering rokok ni.
0: Nih. Jadi lah, kak dek uduk SBY malam hari kau ke lagu kau?
1: Di mana lagu duo
0: kak? Apa nan duo tu?
1: Lagu duo nama judul lagu ya?
0: Lagu duo? Lagu duo kok siapa nyanyi?
1: Itulah, aku dapet dari Mak Uwa deh, yang kita pit sikit tadi ya.
0: Lagu duo. Nggak tentu, Mak Uwa. Lagu kok lah banyak banget. Anda apa lah awak?
1: Kadang-kadang cik, apa awak?
0: Oi.
1: Kadang-kadang lagu-lagu Minang kok pakai sakit-sakit beda ya begitu.
0: Ayo, kadangnya beda-beda sakit tapi beda lagunya nak itu.
1: Kayak itu pokoknya judulnya lagu duo judulnya.
0: Lagu
1: duo.
0: Duo.
1: Ya.
0: Lagu duo. Dia nak sebut dek Mak Uwa kok lagu duo. Gamat. Lagu duo gamat kau ya. Lai. Dari Zalmon. Lagu Zalmon
1: ni lah ya. Ino mana lah dia mau lagu duo.
0: Mandi. Jadilah beko diputarkan ya.
1: Kau tunggu mau.
0: Jadi tenang lah.
1: Inya udo kau mana kelapa. Itu tengah langa suara ini.
0: Inya udo. Anak.
1: Iya, PCT gua, PCT.
0: PCT. PCT gua nyo ndak ada siaran apa le donyo istirahat lu.
1: Banyak bikin istirahat apa gini ya.
0: PCT istirahatnya lu. Nyo patang PCT ko ndak lama badannya. Itu nyo istirahatnya.
1: Aduh-aduh lo ke enak.
0: Apa yang aduh-aduh? Apa yang aduh ini kok?
1: Biasa. Oh. Kok terangnya di PCT kok biasa tu mau aduh deh.
0: Biasa tu aduh ya. Kan? Bahaya. Apik Siti kalau terdengar kini ko sore malam hari ko langsung konfirmasi sekali si ko bergabung Apik Siti.
1: Ya kaya itu lah aduh lo lah. Halo, salam kutu sana oleh tempat kecuali yang.
0: Jadi. Mereka diputarkan yo.
1: Iya. Assalamualaikum, Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dua SBY. Nah, itulah. Kalau dia dua SBY, kau yang motor yang panjang. Semoga sahabat dan gabung-gabung boleh dicuba balik. Mas Richan, nah. Kau yang lah lama lah nak bergabung. Jom aku, kau dah. Encik, kau mah. Sombong nak lo Mas Richan kau kini nampak dek Mak Uwa. Mak Uwa nak bergabung dong. Mas Richan lah yang lain bergabung. Mak Uwa nak gabung dan ngambuk Mak Uwa yang Mas Richan ni. Mas Richan dicuba langkit balik. Cubalah telefon balik yo. Mas Richan 0819-1912. Karena cuma sampai jam 9:30 malam. Kini dah jam 9. Setengah jam lainnya, waktu tu lah, kau berputar lagu kau lah, nak habisnya baik kau lain. Kalau Kak Dafi ni bertanya, apa khabar Mak Uwa? Mak Uwa, Alhamdulillah sehat. Kak Dafi, apa khabar? Lain sehat Kak Dafi. Di mana Kak Dafi kini kau? Semoga Kak Dafi sehat selalu.

0: Langkisau FM, selamat malam.
1: Malam ni boleh monggo.
0: Ah, ba'a khabar Mas Rican?
1: Baik-baik.
0: Eh, sombong mana Mas Rican mau calik-calik kini ko?
1: Biasa lah
0: mau. Ada biasa-biasa do. Ba'a kok sombong mana jom mau kini ko?
1: Ah?
0: Ba'a kok sombong mana Mas Rican jom mau kini?
1: Ya,
0: dia berlumur
1: sombong
0: lah kini. Ai, tu ba'a kini kabar ko le sehat ko?
1: Sehat
0: badan, sehat dong saku-saku lagi sehat lah.
1: Saku-saku kurang sehat ya ini.
0: Dia bakawan lah jauh dua SBY pai bakure balik.
1: Ha?
0: Bakawan jauh dua SBY biar bertambah si saku-saku.
1: Iya. Ya tu bakure tali ya ini.
0: Kini malam hari ko ka apa lagu untuk Mas Rican ko? Nanalah lama ndak bersua kita ko.
1: Seroja
0: lagu apa?
1: Seroja.
0: Seroja? Kini lagu dendang gamai.
1: Gamai, nak gamai Seroja.
0: Seroja gamai. Tunggu dicari dulu ya Seroja gamai. Seroja gamai ya. Kecek mak gua lagu bunga Seroja lah, lagu Melayu.
1: Oh, Seroja gamai.
0: Tunggu dulu dicari dulu ya. Seroja gamai. Kok siapa menyanyi gini kok?
1: Oh, siapa?
0: Siapa?
1: Boy Sandi.
0: Boy Sandi. Aku dicari ya, Boy Sandi Seroja ya. Jadilah salam-salam dulu Mas Rican.
1: Salam ke SBY ya.
0: Iya.
1: Siale. Kusnadi,
0: siapa?
1: Kusnadi.
0: Mus Jaya.
1: Mus Jaya ya.
0: Mus Jaya.
1: Mus Jaya ya.
0: Iya. Pak Faisal tadi, Pak Jaber.
1: Pak Faisal. Pak Jaber.
0: Iya, Putri Malu.
1: Putri Malu.
0: Sialai. Bunda Siak tadi ada lo Bunda Siak.
1: Bunda Siak. Ayah Ferdi. Pokoknya kesadarannya aja
0: ini. Kesadarannya aja. Yang Boy Sandi ini lagu Melayu juga ternyata, tetapi Melayu gamat. Nanti mak uah cigap dulu ya.
1: Cigap-cigap lah mak uah.
0: Cigap-cigap dulu ya. Jadilah. Itu aja salam-salamnya ni.
1: Itu aja menyalam mak uah.
0: Jadilah. Ditunggu lagunya nanti ya.
1: Terima kasih mak uah.
0: Sama-sama Mas Rican. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kaji awak bunyi apa Mas Rican? Gerujuk-gerujuk ajaknya ya. Mas Rican. Lai mak uah alhamdulillah. Lagi makan mak uah cak Kadhafi. Melapor Kadhafi. Jadi makan banyak-banyak yo Kadhafi, kenyang-kenyang. Beko baru kenyang matu mengantuk malam-malam lalu alah. Sampai lagi sau mak uah gi lah dulu lagu-lagu di request kau lah banyak juga playlist mak uah kini ko di badendang jo bagamai.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sahabat Langkisau nak terasa wakato wak lah di penghujung acara badendang jawab agamai nan sahabat yang ala bagabuang nan alun bagabuang nan talam bek bagabuang tanang se setiap jumai malam jam 7 sampai sangat 10 mau bahasamu Langkisau FM akan hadir mengawanan malam Sabtu sahabat Langkisau ya. Sahabat Langkisau pastinya besok buat awak balik minggu besok di jam dan waktu yang sama dan pastinya sahabat mau pamit undur suara. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan awak langsung putan saya lagu-lagu yang ngalun taputan. Special untuk Bunda Sia. Kau ya Nuskan Syarif kau mau putakan lagunya.

0: kaya. Cubo lo dah kebalik, kau lapan ni, wadi mana kau mah? Tapi aku dibeli tempe, udah nak gulai lo, leh tau dah. Kata orang kan dia muka, asal jaga gua naik, kalau dia kan naik pula.
1: Aku dah teka kau lah, aku dah udah benar lah menjek banyak.
2: Manjek memang nak kerajuan, mah.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Wengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat malam sahabat Wengkisau, Eci Daniel menemani dengan informasi dari dalam pesisir selatan dalam liputan berita malam di edisi Jumat 19 Juni 2026. Sahabat Wengkisau, kami hadirkan informasi terbaru dari wilayah pesisir selatan untuk Anda menutup perjumpaan di malam hari ini. Sahabat Wengkisau, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Haji Zainal Arifin membuka secara resmi Festival Muharram 1448 Hijriah 2026 yang digelar kemarin di panggung utama Pantai Carocok Painan Kamis 18 Juni. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Festival Muharram berlangsung meriah yang dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Instansi Vertikal, pimpinan BUMN dan perbankan, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedekap Pesisir Selatan menyampaikan bahwa pelaksanaan Festival Muharram menjadi salah satu bentuk penguatan syiar Islam sekaligus implementasi program Nagari Mengaji dalam membangun karakter masyarakat yang religius. Ia menuturkan festival tersebut tidak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Islam satu Muharram, tapi juga jadi media edukasi keagamaan dan penguatan kebersamaan di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan digelar sepanjang hari mulai dari perlombaan bernuansa islami yang diikuti berbagai peserta dari seluruh kecamatan hingga kegiatan keagamaan di malam hari. Sahabat Wengkisau, perlombaan menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat. Di mana kemarin malam kegiatan dilanjutkan dengan tablik akbar, zikir dan doa bersama yang dipusatkan di kawasan Pantai Carocok Painan dari panggung utama. Tausiah yang disampaikan oleh Dr. Haji Zulheldi, dosen tafsir UIN Imam Bonjol Padang dan pemandu acara Yeldi Azwir. Dalam sambutannya, Sekda Zainal Arifin juga mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Dan sahabat Wengkisau, itulah informasi yang dapat Eci Daniel sajikan dalam liputan berita malam edisi Jumat 19 Juni 2026 kali ini. Tentu saja sahabat Eci dan seluruh kru yang bertugas di hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Wengkisau semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sahabat Wengkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Wengkisau FM dan Facebook LPPL Wengkisau FM.